Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Saya bakalan ke requestan dulu. Ada Cece katanya pengen dengerin lagunya Bruno Mars ya, teman Pro 2 ya. Nah, ini bakalan saya puterin buat kamu nih, teman Pro 2 yang udah setuju di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Saya bakalan kasih kamu Rizky Doll ya, teman Pro 2 ya. Buat kalian semua yang udah setuju di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Nah, untuk kamu juga yang masih pengen gabung, teman Pro 2, kita pasti bakalan puterin juga lagu yang kamu suka ya sekarang juga nih, teman Pro 2. Jadi buruan untuk kirim lagunya di 08 11 4 10 968 atau di RRI Squad Pro 2 Makassar ya, teman Pro 2 ya. Saya bakalan puterin dulu satu lagu buat kalian semua untuk edisi hari ini. Ini dari Bruno Mars dengan Whiskey.

0: salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

Oke, teman berdua, selanjutnya kita akan ke Arham dulu deh yang pengen dengerin lagunya Nuna dengan Rule Blade ya teman berdua ya. Kita mau jalan-jalan. Sebetulnya udah kuh. Oke, okay, udah siap teman berdua. Kita langsung aja putarin buat kalian semua nih teman berdua dan Nuna dengan Rule Blade.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Lanjut lagi teman Pro 2 untuk kalian semua yang udah stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Akhirnya saya akan menuju ke Salma Salsabil dengan Hachu. Ini udah dipilih sama Tami, thank you banget. Buat Chris juga udah gabung, thank you so much. Buat kakak Rifda, thank you banget juga kakak Rifda udah gabung untuk lagunya Salma ya teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, gimana kalau kita dengerin sama-sama lagunya Salma Salsabil ya teman Pro 2. Langsung saja ini dia. Hat.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Teman berdua, kita sudah pilih lagu yang kamu suka di lagu pilihan kamu. Abis ini kita bakalan menuju ke bisik alias bincang asik di jam 9 sampai jam 10. Dan untuk hari Rabu spesial, kita bakalan membahas tentang tanggap bencana gitu teman berdua ya. Apalagi kemarin kita diguncang dengan gempa bumi di Palu ya teman berdua ya. Dan panicking banyak juga, terus juga banyak juga yang tetap calm down, terus siaga tetap dengan bencananya. Jadi kita bakal bahas sebentar, yang pengen gabung boleh gabung di 08 11 40 98 area Scott Pro Makassar. Obrolin tentang itu boleh di teman Pradua. Jadi tetap secer aja Inan 6 Sport FM Pradua area Makassar, teman terbaik kamu.

0: asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Eh mbak, dicek dulu itu, benar gak krisnya?
0: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
0: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Yes, teman berdua udah dibincang asik untuk edisi hari ini. Yes, ya kita bakalan bahas tentang siaga bencana. Dan pastinya dalam siaga bencana ini adalah kondisi ketika ada potensi atau ancaman bencana yang mengharuskan kita dan beberapa orang di lingkungan kita ya meningkatkan kewaspadaannya serta mempersiapkan tindakan untuk mengurangi resikonya nih teman berdua. Contoh, pada saat mungkin peringatan gempa gitu teman berdua, atau gempa susulan, ataupun mungkin cuaca ekstrim gitu teman berdua, itu bisa kita waspadai dan pastinya untuk bisa betul-betul terhindar dari resikonya. Jadi proses mitigasinya juga lengkap nih teman berdua ya, kalau kamu tetap siaga tentang bencana. Nah, sikap siaga bencana itu teman berdua ya, kamu harus tetap tenang dan juga waspada. Dan sesuai mungkin kamu gak boleh panik kalau misalnya ada bencana yang datang gitu teman berdua. Panik mungkin ya, pastinya orang manusiawi sih teman berdua, tapi yang kayak over panik terus juga yang kayak sampai bisa mempengaruhi psikologis orang lain itu kan bahaya gitu teman berdua. Jadi tetap tenang dan juga waspada juga tetap dilaksanakan ya teman berdua. Dan kamu harus ikuti informasi dari sumber resmi kayak Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, pemerintah daerah atau lembaga yang memberikan informasi-informasi yang pastinya bisa dipercaya dalam kalau misalnya bencana itu datang nih teman berdua kan. Nah, kita masih bakal balik lagi nih teman berdua. Kalau misalnya kamu punya cerita di balik ini, kamu bisa bisik-bisik bareng kita, alias kita bincang asik bareng di 08 11 10 968, atau lewat WA kita, atau kamu bisa gabung di RRI Squad Berdua Makassar lewat DM Instagram kita, atau nih teman berdua kamu bisa gabung lewat RRI Digital lewat kolom komentarnya kita. Oke, kita bakal tungguin semua nih teman berdua sampai dengan jam 10 pagi hari ini.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kembali lagi teman Pradua ya, buat kalian semua yang masih stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar dan masih di bisik. Kenapa sih kita gak boleh panik nih teman Pradua? Karena itu akan menimbulkan kepanikan massal. Nah, kepanikan massal ini akan menyebar ke orang lain dan menyebabkan situasi menjadi lebih berbahaya. Terus, kenapa kamu gak boleh panik kalau misalnya bencana datang nih teman Pradua? Itu akan menyulitkan proses evakuasi kamu nih teman Pradua dan juga orang lain. Petugas dan juga yang bisa mengakses ke sana, ke masyarakat, kita harus betul-betul mengikuti arahan dengan tertib nih teman Pradua. Dan juga dengan keadaan panik ini kamu cenderung langsung menyebarkan atau mempercaya rumor tanpa memverifikasi kebenarannya. Nah, ada baiknya nih kamu harus tetap tenang untuk membuat informasi yang bisa dipercaya, yang akuntabel nih teman Pradua, dan pastinya bisa didengarkan oleh semua masyarakat.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Teman Pradua, it's time to me to really sound from here. Thanks a lot buat kalian semua yang udah stay tune di 96,8 FM Pradua RRI Makassar ya. Dan abis ini pastinya teman Pradua sebentar kita bakalan puterin lagu-lagu yang kamu suka dulu, sambil mungkin kamu bisa pilih lagu yang kamu suka di 8, 11, 4, 10, 9, 68 atau di RRI Roskot Pradua Makassar atau di RRI Digital teman Pradua ya, di kolom komentar Pradua Makassar kamu bisa put it down your request. Dan kita bakalan puterin buat kamu di Pradua Hitlist ya teman Pradua ya. Oke deh kalau gitu teman Pradua yang udah stay di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, bakalan saya puterin beberapa lagu buat kalian semua. And check this.

Kamu masih bisa dengerin lagu yang kamu suka di teman berdua, langsung aja gabung di 08 11 40 968 atau di daerah Nusantara Makassar di Prado Hitlist untuk edisi hari ini. Dan untuk kamu yang masih pengen gabung lewat RRI Digital di teman berdua, jangan kemana-mana karena masih bakalan ada lagu-lagu yang bakalan kita putarin buat kalian semua. And welcoming ada Menuju Senja by Payung Teduh.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang. Assalamualaikum dulu lah pastinya ya. Santai siang sampai jam 4 seperti biasa nemenin kamu teman Pro 2 ya. Sama Nindi dulu, satu jam pertama kita bakal tampungin lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di Pro 2 Hitlist. Cara requestnya di 08 11 4 10 968. Boleh juga di RRI _ Pro 2 Makassar di Instagramnya kita. Make sure kamu follow dulu. Terus kamu juga bisa download RRI Digital di Play Store, App Store kamu. Join di

0: si j'avais l'habitude de tout ça.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Teman terbaik kamu.

9,8 dari Pro2 FM, teman terbaik kamu. Bacain requestan teman Pro2 dari Instagram dulu di @pro2mahashar alias MHS. Ini ada Denji yang minta lagunya Mantranya Jenny. Habis ini aku langsung puterin untuk spesial untuk kamu. Terus ada minta lagunya Justin Bieber juga, katanya apa aja hari ini mau ditemenin sama Justin Bieber di hari Rabu. Siap. Katanya Smash juga kak, ini dari Vivi ya. Katanya mumpung Smash ada di Makassar. Oh iya, masih ada kak dia. Aku pengen banget nonton juga tapi gak kesampein. Bukan nonton sih, lihat doang ya jatuhnya ya. Nanti kan lagi, mereka lagi jualan gitu ya. Tapi gak apa-apa, aku puterin I Heart You ya. Habis GND biar kita semua kembali ke masa-masa menyenangkan itu di 2000-an itu teman-teman. Krik, krik, krik.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lanjutin lagi yuk teman Pro 2 ya, sebelum nanti masih ada satu segmen lagi sebelum aku pamit untuk bacain beberapa requestan kamu di Pro 2 hit list kita ya. Kita ke IG seperti biasa ya, di RR Underscore Pro 2 Makassar. Terima kasih Noranggita, katanya minta lagunya Suara Kayu, udah aku planningkan. Terus ada Bashar Alif, lagunya Thaila yang Channel juga udah aku planningkan. Dan ada yang minta lagunya NPD, terima kasih untuk ah.iks ya, ah.iks aku planningkan juga NPD. Pokoknya duduk manis aja, tungguin satu-satu lagunya masuk antriannya, aku puterin. Nanti kalaupun lewat itu masih bisa aku puterin, cuman aku gak bisa sapa-sapa kamu, gak apa-apa ya, yang penting kan terputer lagunya, bener gak?

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

96,8 era di Pro 2 FM, teman terbaik. Kamu udah selesai kok nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Saatnya kita ke ngulik, ngobrolin kuliner dan UMKM teman Pro 2 di hari Rabu ini. Kira-kira ada apa aja atau pengen bahas apa hari ini? Jangan kemana-mana, abis ini aku balik untuk kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

96,8 RRI per 2 FM, teman terbaik kamu. Seperti biasa, kalau di ngulik alias ngobrolin kuliner dan UMKM itu akan ngebantu kamu lagi untuk lebih bisa punya kepercayaan diri untuk membangun atau membuat sebuah usaha, teman padua. Karena in this economy, kalau gak ada pemasukan tambahan, itu kita bisa gak makan enak, kita gak bisa makan ramen, teman berdua. Jadi mulailah sama motivasi-motivasi kecil dulu gitu untuk memulai sesuatu. Nah, karena banyak banget juga yang ngerasa kalau ide bisnisnya udah ada, tapi biasanya sih cuman jadi wacana doang. Nah, ada beberapa kiat-kiat sebenarnya yang pengen aku share di sini untuk biar si ide bisnis kamu ini gak cuman jadi wacana, ya kan? Gak cuman jadi pengen, nggak cuman jadi seandainya, jadi bener-bener bisa kamu lakukan, ya. Karena inilah memang apa fungsinya program ini adalah untuk mensupport kamu untuk ngelakuin sesuatu yang pastinya itu bisa mengupgrade diri kamu, apalagi dalam bidang bisnis, teman padua, ya. Habis ini aku bakal share, aku bakal kembali, pokoknya kurang lebih sampai mau jam 1 nanti kamu stay aja, duduk yang manis aja, atau aku temenin kamu sambil cari makan siang nih, ya kan? Jam segini pasti udah pada lapar-laparnya ini.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbuka. Apa triknya Nindi supaya kalau ada ide usaha itu gak cuma jadi wacana? Jadi memulai bisnis itu gak selalu harus nunggu semuanya sempurna, teman Pro 2. Karena banyak biasanya juga bisnis yang sukses lahir dari langkah kecil dan proses belajar yang panjang. Ya. Step pertama, berhenti menunggu momen yang pas. Jadi salah satu kesalahan terbesar pemula nih teman Pro 2 ya, itu biasanya yang bikin mereka gak jadi untuk bisnis adalah menunggu waktu yang tepat, menunggu waktu yang sempurna, menunggu modal cukup, menunggu skill lengkap, menunggu situasi ideal, menunggu ini, menunggu itu, menunggu dan segala macamnya gitu ya kan. Nah, faktanya momen yang sempurna hampir enggak enggak selalu datang.

Nah, balik lagi teman-teman, tadi sempat kepotong ya, keputus gitu ya. Jadi sebenarnya banyak orang yang tidak melanjutkan bisnisnya itu karena terhenti di belum ada waktu yang sempurna, belum ada modal yang cukup, belum merasa skillnya cukup, terus juga menunggu situasi yang ideal gitu ya kan. Tapi faktanya memang momen yang sempurna tuh hampir gak pernah datang teman kedua ya. Jadi mau kamu nungguin pun ya, ya agak susah gitu loh. Kalau misalnya memang berharapnya cuma dari momen-momen, jadi kamu bisa mulai dari apa aja yang kamu punya sekarang, sekecil apapun itu. Terus ide bisnis kamu kan biasanya udah canggih banget, udah keren banget. Nah, tapi tanpa eksekusi itu gak akan menghasilkan apa-apa. Jadi daripada sibuk membuat rencana yang rumit banget, ide usaha yang bikin kamu kerempongan, jadi kamu bisa lakukan satu langkah sederhana. Buat akun dulu media sosial bisnis kamu, tawarkan produknya ke teman terdekat kamu, survei kecil juga nih ke calon customer kamu, sama posting satu konten promosi di akun media sosial bisnis kamu. Jadi aksi ini bisa dilakukan hari ini dan bisa jauh lebih berharga daripada rencana besar yang kamu mau jalankan tapi gak jadi-jadi gitu ya kan. Bener gak? Karena untuk bikin akun aja tuh menurutku ribet teman podua. Jadi itu pun kamu pasti mikirnya besok pide gampang sih gampang, ya padahal gak ada yang gampang, itu susah. Nah itu yang biasanya bikin kamu terhenti lagi, menjadi lagi deh wacana usahanya. Kira-kira apalagi kiat-kiatnya teman podua dari aku ya. Habis ini kita bakal ulik lagi apa yang jadi apa namanya halangan biasanya seseorang itu menjadikan ide bisnisnya cuma jadi wacana doang.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lanjutin lagi nih teman Pro 2, untuk gimana caranya biar ide bisnis kamu gak menjadi wacana doang ya. Setelah berhenti nunggu momen yang pas, ubah ide kamu jadi aksi yang kecil. Maksudnya bukan aksi yang harus kecil gitu, aksi yang kecil tapi bisa berdampak untuk ide usaha kamu. Dan ini juga cukup worth it adalah jangan kebanyakan overthinking. Jadi banyak banget dari calon pebisnis yang terjebak di dalam overthinking, kayak kalau nggak laku gimana, kalau ada yang lebih bagus gimana, kalau gagal gimana gitu. Padahal memang bisnis akan pasti menghadapi risiko dan sebuah ketidakpastian. Bahkan brand besar sekalipun itu pernah mengalami kegagalan, teman podo. Jadi daripada kamu sibuk mikirin kemungkinan terburuk, lebih baik memang fokus untuk cari cara agar bisa berkembang dan belajar dari prosesnya. Mulai diselesaikan masalah-masalah yang nyata gitu ya. Karena memang sebenarnya bisnis yang baik biasanya hadir karena mampu menyelesaikan masalah. Coba perhatikan lingkungan kamu, kayak kok misalnya kok teman kampus kamu itu gak suka jajan ya, padahal aku mau jualan nih. Nah berarti kamu harus cari yang makanan-makanan yang sehat. Mungkin emang gak suka jajan, tapi kalau makanan-makanan yang sehat mau gitu. Terus kalau kamu ada di lingkungan kos, ya kenapa gak bikin laundry yang cepet gitu ya kan, yang terpercaya, yang bisa merebut kepercayaan anak-anak kos yang maunya cepet gitu. Terus mungkin banyak orang yang sekarang tuh pengen jadi konten creator atau perusahaan-perusahaan tuh sekarang ternyata harus punya konten ya, tapi mereka tuh nggak punya seorang desain konten gitu, misalnya yang editing, yang segala macamnya, yang bikin idenya gitu. Kamu bisa coba ngegali bakat kamu, mungkin punya skill editing dan segala macamnya, itu juga bisa jadi bisnis ya, bisnis jasa tapi jatuhnya. Tapi nggak masalah sih, memang kalau misalnya mau memang mencari peluang bisnis yang relevan dan dibutuhkan pasar, memang biasanya muncul dari masalah-masalah yang sederhana aja gitu, nggak yang ribet-ribet, teman kedua ya. Terakhir, manfaatkanlah media sosial dengan maksimal. Jangan cuman kamu doang yang dihibur, jangan cuman kuota kamu doang yang habis, tapi gimana caranya supaya si media sosial kamu ini jadi tempat untuk bicara, tempat untuk bisnis, tempat untuk melakukan sesuatu gitu loh, ya kan. Jadi gak perlu juga fokusnya, pokoknya saya bikin ini harus viral gitu, besok kalau saya bangun harus banyak notifikasinya. Juga gak harus seperti itu. Yang penting konsisten untuk bikin kontennya, tunjukin proses bisnis kamu, interaksi dengan orang-orang yang komen-komen, yang likes dan segala macamnya, dan memberikan informasi yang bermanfaat pastinya. Jadi jangan biarkan platform kamu hanya sebagai pemanis di dalam hidup kamu, penyimpan galeri doang. Sayang banget teman pedua ya. Jadi manfaatkan itu sebagai tempat kamu bicara, tempat kamu menghasilkan sesuatu dan melakukan sesuatu. Habis ini kita update informasi olahraga di Pro 2 Sport jam 1 sampai jam 2 ya kan, hanya di RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Habis ini aku balik untuk kamu.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

90,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 Sport seperti biasa hadirkan info-info olahraga sampai mau jam 2. Kali ini datang dari rri.co.id. Jadi ada klub sepatu roda Swiker Roller Skate Makassar yang menorehkan prestasi membanggakan di ajang Makassar Friendly Match 2026 yang berlangsung di lapangan Karabosi minggu lalu. Dan kejuaraan ini SRS berhasil mengoleksi 5 medali yang terdiri dari 2 emas, 1 perak dan 2 perunggu. 2 medali emas dipersembahkan oleh Kiana Humaira Iqbal di nomor standar under 6 200 meter putri dan Muhammad Raif Alfaris Kiwatif di nomor speed KUB 500 meter putra. Sementara medali perak diraih Muhammad Fatih Putra Tangguh di nomor speed KUB 500 meter putra. Ada 2 medali perunggu yang masing-masing diraih, ada Andi Syahid Ali di nomor speed KUB 500 meter putra dan Savior Claudio Sapulete di nomor speed KUC 1000 meter putra. Jadi pelatih SRS Makassar Faris Aldila MS juga mengaku puas banget dengan pencapaian atletnya, karena menurutnya ini hasil yang diraih di kejuaraan ini adalah menunjukkan perkembangan yang positif sesuai dengan target yang udah ditetapkan sama beliau di sebelumnya.

0: sekali ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

98 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Informasi olahraga datang dari hasil Piala Dunia, teman Pro 2. Ya, di mana ini kemarin itu Argentina versus Aljazair, yang di mana tim Argentina menghadapi Aljazair di Arrowhead Stadium Kansas City Amerika Serikat di Rabu pagi tadi gitu ya. Dan pertandingan Piala Dunia 2026 ini berakhir dengan skor 3-0 atas kemenangan timnas Argentina. Lionel Messi menjadi bintang dengan memborong semua triple kill itu ya kan untuk Argentina. Ya, jadi congrats untuk Argentina kayaknya ya, karena aku kemarin-kemarin tuh sebenarnya ngikutin Piala Dunia enggak juga gitu ya kan, enggak suka bola gitu. Tapi kalau dipilih negara kayaknya I vote for Argentina deh, teman bodoh. Aku enggak tahu, aku mungkin maybe ya. Terus aku cuma tahu Messi doang, jadi aku pilih Argentina aja tahun ini. Gimana dengan kamu ya? Boleh kasih tahu aku milihnya siapa tahun ini? Soalnya aku Brasil enggak terlalu tahu. Neymar ya. Brasil emang Neymar masih main apa gimana? Nanti aku coba cari. Tapi saat ini sih Argentina harus juara sih.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 aku. Update lagi berita olahraganya. Kali ini datang dari Indonesia yang bikin aku bangga dan terharu, teman Pro 2 ya. Karena bendera Indonesia berdiri sebagai juara satu di Moto3 Junior di Portugal ya. Jadi ada pembalap muda binaan PT Astra Honda Motor, Muhammad Kiandra Ramadipa, yang mencatatkan sejarah gemilang untuk Indonesia, di mana pemuda asal Sleman Yogyakarta ini cetak kemenangan pertamanya dengan menyabet podium tertinggi dengan putaran kedua Moto3 Junior World Championship 2026 di Circuit do Estoril, Portugal, di mana dia menang bersama Honda Asian Dream Racing Junior Tim. Bikin bangga enggak? Bikin bangga dong ya. Ini menurutku hadiah yang terbaik, bikin happy semuanya, karena jujur nih untuk dunia motor ya, semacam motor itu kan kita jarang banget ya mendengar nama-nama pembalap Indonesia. Dan akhirnya Ramadipa meraih kemenangan perdananya di MotoGP Junior World Championship 2026, di mana bendera putih itu berkibar di Estoril diiringi lagu Indonesia Raya, di mana ini pasti sangat membanggakan dan mengharumkan nama bangsa kita di Portugal gitu. Congrats Dipa, ya kan, akhirnya di sela-sela banyak yang meragukan kenapa ini Indonesia begini sekali, kasihan, kita dapat kabar cukup menyenangkan begitu, alhamdulillah ya. Jadi optimis saja teman-teman, badai pasti bisa kita lewatin.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

90,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Info olahraga udah semua aku kasih. Di jam 2 sampai jam 3 aku nemenin kamu di Pro 2 Entertainment. Jadi akan hadir info-info dari dunia hiburan untuk kamu, baik itu nasional maupun internasional, sampai mau jam 3 nanti.

Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Nah teman Pro 2 masih di Santai Siang di Pro 2 Entertainment maksud aku ya. Ini ada kabar terbaru dari Hindia, di mana si Baskara ini yang memang dikenal sebagai nama panggungnya Hindia itu mendapatkan penghargaan Musik Award Jepang 2026, dan ini diketahui lewat unggahan akun media sosial resmi Musik Award Jepang di @mac_cheipa_official. Dan seperti yang aku bilang lagi ya, di keadaan yang mungkin kamu kurang santai, kurang bisa chill dengan Indonesia, kita dapat kabar-kabar ada aja yang cukup melegakan sedikit gitu ya. Jadi di dalam unggahan resmi Music Award Jepang itu ada pembaca nominasi memanggil nama Hindia ke atas panggung sebagai penerima penghargaan, dan diketahui bahwa Hindia memang berhasil meraih penghargaan lewat lagu Everything You Are-nya mereka dengan menominasi Indonesian Popular Music, di mana ini dan gak cuman Hindia aja, gak cuman mendapatkan Indonesia Popular Music saja, tapi Hindia juga dapetin kesempatan langsung untuk perform di atas panggung Musik Jepang Award 2025, itu bawain lagunya yang Everything You Are di hadapan

undangan yang hadir. Dan penampilannya juga diunggah oleh akun media sosial resmi Musik Jepang Award. Dan dari video tersebut juga ada Hindia yang tampil dengan penuh semangat dan energik di hadapan tamu undangan. Sementara dalam unggahan di Instagram pribadinya, Hindia atau Baskara Putra ini sempat diwawancarai oleh salah satu wartawan di saat dirinya melewati karpet merah. Di dalam video juga Mudia ngungkapin kalau perasaannya itu atas penghargaan yang diraih serta bisa menjalankan di Red Carpet Musik Jepang Award 2026 dalam bahasa Inggris dan mewakili Indonesia. Ya, bangga banget aku, sumpah gak nyangka banget Hindia udah sejauh ini aku temenin dia. Degernya maksudnya kayak gak mungkin cuma saya gak sih, pasti masih banyak di luar sana yang suka banget sama Hindia. Nama fansnya Hindia apa sih, kalau boleh tahu aku coba cari deh. Oke, okay. Oh bayangan. Tadi pasti kayak bateri ya, kayak bayangan ke bayangan kayak yes, aku udah ini bayangan ya, udah masukin di list aku lagu hari ini Everything You Are, Hindia untuk bayangan yang ada di Makassar.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Yo. Big Shaq, the one and only, man's not hot, never hot.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Entertainment. Sekarang aku ada kabar dari Big Bang yang ini memang sudah sudah banyak banget bocoran-bocoran yang kita dapetin, bukan bocoran, bahkan ini memang officially diumumkan sama YG sendiri kalau Big Bang itu akan menggelar tour dunia mereka di beberapa negara yang ada di dunia ini, benar gak sih? Di Indonesia salah satunya, dan itu akan datang Januari, which is war tiketnya udah bisa kayaknya Oktober atau November, banyak yang prediksi kayak gitu, tapi we will see teman berdua. Dan selain mereka bakal konser, bakal tour, ternyata Big Bang juga dikabarkan akan ngerilis album baru di summer, ya sekitar Juli sampai Agustus nanti. Dan kabar ini pertama kali memang dibocorkan sama Korea Herald di pemberitaannya, dimana media tersebut mengatakan kalau album yang akan dirilis untuk ngerayain anniversary Big Bang ke-20 ini terdiri dari 2-3 lagu, dimana G-Dragon dan kawan-kawannya juga diklaim sedang lagi proses rekaman lagu-lagu mereka, ya. Dan sejauh ini memang YG Entertainment masih tidak mau membocorkan informasi terkait apapun album baru Big Bang tersebut. Dan jika memang benar kabar ini, maka ini akan menjadi karya terbaru Big Bang dengan 3 membernya, yang dimana terakhirnya itu yang karya mengatasnamakan Big Bang itu ada 4 tahun lalu, yaitu Still Alive. Still Alive, kayak gitu. Nah, kabar tentang album baru mereka juga mencuat setelah YG Entertainment ngumumin jadwal tour dunia mereka yang tadi aku bilang ada Big Bang 2026 World Tour. Udah ini bakal menjadi tour mereka setelah 9 tahun vakum, ya kan. Dimana World Tour ini juga akan dibuka di Goyang Stadium Selatan 21-23 Agustus. Kemudian Daesung, Taeyang, sama GD ini bakal menyapa fans-fansnya di Almeida County Coliseum Auckland di 5 September nanti. Kemudian tour lanjut lagi di MetLife Stadium di 11 September, ada terus di Stade de France alias di Paris itu 19 September, dan mereka akan terbang ke Tottenham Hotspur di tanggal 26 September, teman padua, ya. Jadi akan sangat-sangat padat banget media sosial aku, karena ada potongan-potongan konser mereka. Dan honestly, aku pengen banget kalau dikasih kesempatan, ada rezekinya, pengen banget. Tapi apakah mungkin? Apakah tidak mungkin? Aku gak tahu sampai benar-benar war tiketnya ada, dan apakah aku tidak megang uang 4-5 juta. Nanti kita lihat ya tahun kedua. Karena kalau dihitung-hitung ya, dari pengalaman Enggie yang konser kemarin itu 10 jutaan lebih harus menyediakan uang gitu, termasuk dengan outfit, jajan-jajanan dan segala macam. Jadi itu sangat-sangat membebani aku, to be honest teman kedua.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Semoga kamu mau dilakukan dari Prado FM, teman terbaik kamu. Lekin, lokal info, hadirkan info-info dari Sulawesi Selatan dan sekitarnya yang aku ambil dari rri.co.id sampai mau jam 4. Kita ke info pertama, teman Prado. Jadi Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan memasuki babak baru nih. Ada transisi kepemimpinan dari pengurusan periode 2021-2026 kepada kepengurusan 2026-2031 yang berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan, ditandai dengan serah terimanya pengelolaan kantor dan aset organisasi kantor PWI Sulsel di Jalan Macini Sawah Senin lalu. Dan momentum ini menjadi penanda dimulainya kepemimpinan Ketua PWI Sulawesi Selatan periode 2026-2031 Suwardi Tahir, yang diharapkan mampu membawa energi baru dalam memperkuat profesionalisme dan solidaritas organisasi wartawan terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Serah terima ini dilakukan oleh Sekretaris PWI Sulsel periode 2021-2026 Faisal Palapa kepada kepengurusan baru, sejumlah tokoh pers Sulawesi Selatan diantara Mapiar HS Amrullah Basri dan Abdullah Pratingan juga ikut menyaksikan proses tersebut, di mana Faisal Palapa mengatakan bahwa penyerahan aset organisasi ini merupakan bagian dari tata kelola yang sehat sekaligus bentuk tanggung jawab kepengurusan sebelumnya dalam memastikan keberlanjutan roda organisasi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Masih dari rri.co.id, ada unit Resmob Direktorat Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan ini meringkus seorang pria berinisial S usia 23 tahun terduga pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap istrinya. Dan penangkapan terhadap laki-laki S ini dipimpin oleh Kanit Resmob Polda Sulsel AKP Wawan Suryadinata, di mana penangkapan laki S ini dilakukan tim Resmob Polda Sulsel di kawasan Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Minggu malam di tanggal 14 Juni 2026. Pelaku juga dibekuk anggota Resmob tanpa perlawanan dalam penyelidikan usai diduga menghabiskan nyawa istrinya. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan dan analisis IT yang mendalam, tim Resmob Polda Sulsel berhasil mengidentifikasi serta mendeteksi keberadaan pelaku yang ada di Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Pabayang-Bayang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Anggota juga bergerak cepat lanjut AKP Wawan Suryadinata, kemudian mengepung lokasi dan berhasil mengamankan terduga pelaku. Dan AKP Wawan Suryadinata juga menambahkan bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan pelaku inisial S ini menusuk korban mengakibatkan terkapar di tempat kejadian hingga meninggal. Akibat luka yang cukup parah, korban langsung tergeletak di tempat kejadian dan dinyatakan meninggal dunia. Menurut AKP Wawan Suryadinata, setelah pihaknya menerima laporan tindak pidana pembunuhan tersebut, tim URC Resmob Polda Sulsel langsung memang mendatangi lokasi kejadian untuk memang melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan dan integrasi di awal posko Resmob Polda Sulsel, pelaku S telah mengakui semua perbuatannya di hadapan penyidik bahwa dirinya memang benar-benar telah melakukan pembunuhan terhadap sang istri. Selain mengamankan pelaku, tim Resmob Polda Sulsel juga berhasil menyita sejumlah barang bukti lokasi penangkapan yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana, antara lain satu bilah badik, dompet, satu lembar KTP, dan teman berdua, itu aja update-annya kurang lebih. Kita be safe everyone, sama siapapun kamu, yes, termasuk dengan orang yang kamu percaya, tetap be safe, terus juga tetap baik sama orang, karena kita gak pernah tahu apa yang ada di dalam hati seseorang.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Say y'all!

98.8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Lanjutin lagi login alias lokal infonya. Masih dari rri.co.id, ada sebanyak 196 personel kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi alias Pesparawi Provinsi Sulawesi Selatan ini resmi dilepas menuju Manokwari, Papua Barat untuk mengikuti Pesparawi Nasional tahun 2026. Dan gak cuman sekedar mengembangkan misi prestasi, tapi para duta seni vokal rohani tersebut juga akan membawakan pesan persaudaraan, toleransi, dan kedamaian. Pelepasan kontingen ini juga berlangsung hikmat di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan 15 Juni Senin lalu, di mana Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman diwakili Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyerahkan pataka Lembaga Pengembangan Resparawi Daerah Sulsel kepada Ketua Kontingen PDT Adrie Omasie sebagai simbol dimulainya perjuangan putra-putri terbaik Sulsel di panggung nasional. Dalam sambutannya juga tertulis yang dibacakan Sekrof Provinsi Jufri Rahman, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa seluruh anggota kontingen adalah putra-putri terbaik yang telah melalui proses pembinaan dan latihan yang panjang untuk membawa nama baik Sulawesi Selatan.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Ya, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sudah jam 4, saatnya sore ceria siap nemenin kamu sampai jam 8 malam. Aku pamit, sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Terima kasih sudah nemenin aku di santai siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.
2: Selamat sore teman Pro 2.
3: Selamat sore duniaku.
2: Kamu punya dunia?
3: Kamu dunia aku.
2: Enggak mau. Aku mau punya dunia sendiri.
3: Pernah kau dengar tidak lagu Selamat Pagi Langit Biru, Selamat Pagi Duniaku, ku kayu kayu kayu kayu sepeda kerenku. Enggak pernah kok.
2: Enggak pernah.
3: Ada kau orang yang nonton Langit Biru dulu?
2: Enggak.
3: Wih, bagus sekali itu sumpah ya. Dia tuh kayak apa sih namanya, musikal, film musikal, tapi anak-anak kecil yang di SMP mungkin, kayak JJ Soekarno.
2: Ih, siapa itu?
3: Adeknya anu, adeknya Ricky Harun, JJ. Iya, kan saya bilang dulu filmnya bukan kemarin, saya bilang.
2: Kita dulu kan. Kita.
3: Iya, Nenek.
2: Kita kan dulu nontonnya cuma If you love somebody,
3: ketahuan umurnya, ketahuan.
2: Lebih tua mana sih?
3: Itulah.
2: Iya kah?
3: Iya, itu waktuku saja SMA.
2: Tidak, maksudnya itu, tapi kan filmnya kita itu My Heart itu kan kayak sampai sekarang juga orang masih tahu semua. Oke, teman berdua. Tapi film-film dulu tuh seru-seru sih.
3: Iya, betul. Makanya kita datangkan Aca Septriasa.
2: Kenapa ini, Me?
3: Langsung jatuh mic-nya, kan?
2: Iya. Loyo.
3: Oke. Anyway, teman produser, ceria balik lagi barengan sama Enggi.
2: Dan juga Fika.
3: Seperti biasa kita bareng-bareng lagi hari ini. Rame-rame, Ki. Ya, sama-sama, Ki. Mari, yuk.
2: Iya, masuk, Ki.
3: Ini acara apa, kok? Open house, kah?
2: Nggak tahu juga. Pastinya di sore ceria, nanti sampai di jam 8 malam kita temenin kamu, teman produser. Bakal banyak program-program menarik, informasi-informasi terupdate.
3: Betul.
2: Ya kan? Jadi yang penasaran kira-kira informasinya apa?
3: Saya enggak penasaran. Boleh enggak saya pulang aja?
2: Pulang aja enggak apa-apa.
3: Ya udah, kamu sendiri siaran.
2: Halo.
3: Hai, dari... jangan dong. Itu kok kabar dibilang begitu, halo, Mi. Ya udah.
2: Jangan kemana-mana dulu, teman produser. Kita bakal balik lagi nanti di jam 4 sampai jam 5 kita bakal ngebahas someone.
3: Yes.
2: Someone atau maybe beberapa
3: someone
2: orang.
3: Someone like you.
2: Allahu Akbar. Asal apa sedikit saja menyanyi ya.
3: Iya.
2: Nanti teman produser kita bakal bahas orang-orang yang udah jadi role model banyak orang, pasti mungkin dia juga role model kamu,
3: iya,
2: gitu kan. Jadi
3: betul.
2: Jangan kemana-mana, stay tune terus 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Radio RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu. Yes. Mudah-mudahan ini suara aku sudah terdengar dengan baik.
0: Amin.
1: Di pendengar kita sore hari ini.
0: Kayaknya udah nih. Ya.
1: Tapi apa-apa? Itu kenapa ya kira-kira ya? Ya udah nanti kita cari tahu lah ya. Kenapa itu tadi Miku kasihan. Kayaknya enggak dengar sama orang. Anyway, itu teman berdua karena di sore hari ini wih Fikar, astaga ada yang macet.
0: Iya. Tapi by the way,
1: kulihat itu kulihat kah?
0: Kulihat
1: yang di atas.
0: Tapi ini kenapa kursornya bergerak-bergerak ya? Tolong Diskominfo Makassar.
1: Oh iya kah?
0: Iya. Barusan bergerak-bergerak.
1: Oh astaga. Oke. Okay. Nah, ini kita mau update lagi teman Pro 2 kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Makassar. Untuk hari ini di tanggal 17 Juni 2026 di sekitar jam 5 sorean udah lewat 19 menit ya. Ini luar biasa juga sih menurutku karena ada beberapa titik kayaknya mostly yang ditampilin ini cukup padat semua ya.
0: Salah satunya yang paling padat ini di Jalan Petarani.
1: Bener.
0: Menuju Andi Jema, yes. Ya tepatnya di depan kampus Orange. Kampus Universitas Negeri Makassar Taman Pro 2. Di arus menuju ke Andi Jemanya itu lumayan, bukan lumayan padat sih,
1: padat banget sih itu.
0: Soalnya yang terpantau ini saat ini ada pelaksanaan aksi demonstrasi Taman Pro 2.
1: Dari mahasiswa-mahasiswa kayaknya ya, karena ada orange-orangenya ini saya lihat gitu.
0: Tapi demonstrasi yang kita lihat di sini juga masih yang aman-aman aja. Ya,
1: walaupun memang ada penumpukan kendaraan jadinya gitu. Waduh, itu panjang sekali sih bakalan kayaknya bakalan jadi Petarani part keberapa macet. Kan kemarin juga sempat ada macet ya, Fikar ya. Itu waktu kapan hari itu juga semacet ini dan ini ternyata terulang lagi gitu.
0: Nah, jadi kalau kamu yang mau lewat situ teman Pro 2, Fikar saranin untuk cari alternatif jalan lain aja sih.
1: Benar. Kalo, atau
0: kalau daerah
1: aja
0: sini,
1: kali ya.
0: Kalau daerah sini kayaknya banyak banget alternatifnya sih.
1: Oh iya bisa kayak muter
0: lewat kiri kanan
1: dalam
0: juga bisa.
1: Skarda
0: boleh. Itu.
1: Dan pada harus lewat di depan sini. Apa sih?
0: Ternyata enggak jauh dari situ.
1: Ternyata ada dua.
0: Ternyata enggak jauh dari situ teman Pro 2 di Petarani Alauddin. Ada sedikit aksi juga. Terpantau ada asap-asap hitam, that's mean kayaknya aksinya bakar ban juga. Jadi mending enggak usah lewat situ sama sekali deh ya. Karena ini searah loh, searah.
1: Ini penumpukan kendaraannya lumayan juga nih teman Pro 2. Waduh, jadi kayaknya harus benar-benar nyari ini deh alternatif lain gitu. Karena kayaknya memang beberapa jalan ini lumayan terpantau banyak yang ini padat nih juga Alauddin Talasalapang. Mungkin karena imbas dari itu apa gimana ini kurang tahu juga, tapi ini juga lumayan agak sedikit kurang lancar pergerakan kendaraannya teman Pro 2. Terus juga ada di Alauddin depan S-Bucks.
0: Alauddin depan ini toko juga, kopi ya.
1: Iya benar, ini lumayan agak padat juga nih gitu. Waduh, kayaknya sore hari ini cukup hektik teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi kejebak macet, kayaknya harus lebih bersabar, elus dada, mending sambil ditemani sama Pro 2. Tapi kalau yang kedip-kedip nih bensinnya itu sih
0: turun,
1: bukan
0: turun.
1: Cuman bensin yang kedip-kedip, jantungnya juga kedip-kedip kita dumba-dumba nih.
0: Yang pastinya teman Pro 2 kalian yang bawa kendaraan, hati-hati aja, tetap jaga jarak aman kendaraan kamu.
1: Betul.
0: Berkendara dengan emosi yang stabil, patuhi rambu lalu lintas. Jangan apa? Jangan apa ya? Jangan main handphone.
1: Jangan
0: main handphone sambil nyetir.
1: Iya, that's why kenapa ada Pro 2, mending dengerin aja di radio mobil kamu gitu.
0: Oh.
1: Apalagi? Ada lagi?

0: Iya.
1: Di mana?
0: Itu terpantau ada mobil merah panjang yang sudah diberhentikan, guys, di depan kampus itu.
1: Oh, itu itu. Wah, itu yang sebelah
0: di seberangnya.
1: Enggak juga jalan Cilo itu.
0: Di seberang enggak, itu ditahan, Cak.
1: Oh.
0: Itu udah ditahan.
1: Waduh.
0: Nah, ya kan, pokoknya kamu lihat baik-baik. Aduh, aku, kan udah miring segitu
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, wah. Aduh, semangat deh pokoknya yang di daerah Petarani.
0: Buat teman-teman mahasiswa juga,
1: iya, ingat. Kalau bisa.
0: Mau gitu menyuarakan ya. Suara benar. Kalian, suara masyarakat, boleh, asalkan jangan sampai anarkis. Iya. Itu ibu iya, kenapa ya?
1: Sama jangan ini menghambat apa sih namanya, menghambat pekerjaan orang lain gitu gitu ya. Oke, pokoknya semangat ya yang lagi ada di jalan, entah itu kendaraan atau juga mahasiswa-mahasiswa yang mungkin menyuarakan suaranya, tapi ya at least jangan ini ya, jangan sampai mengorbankan pekerjaan orang lain. Itu aja intinya ya. Dan jangan anarkis aja gitu. Sudah mifikar wepanya sekali saya dumba-dumba mas saya dengar kok deh. Oke, jangan kemana-mana teman-teman produksi itu terus di sore ceria bareng nama Enggi dan juga ada Fika.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Nah, tadi kita udah banyak update informasi juga buat teman Pro 2 nih, Fikar ya.
1: Betul sekali.
0: Dan seperti biasa nanti kita bakalan break dulu untuk mendengarkan azan maghrib di Kota Makassar dan sekitarnya.
1: Yang betul
0: hari
1: sekali.
0: Ini itu kalau tadi aku tidak salah lihat. Hmm. 18.00.
1: Ya.
0: Dan nanti kita akan balik lagi di jam 7 buat temenin kamu di sore ceria ya.
1: Betul sekali.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman produksi, tune terus di Pro FM.
1: Teman terbaik kamu.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
5: Teman terbaik kamu.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

RI dalam esensi buku. Sebuah kisah tentang persahabatan, cinta, dan perjuangan hidup. Ceritanya berpusat pada seseorang gadis muda bernama Tere yang memiliki keceriaan dan semangat untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidupnya. Dengan dukungan dari teman-temannya dan cinta yang mendalam, Tere belajar untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan tekad dalam menghadapi segala rintangan. Dalam perjalanan hidupnya, Tere bertemu dengan berbagai karakter yang memberikan warna pada cerita.

Ia menghadapi cobaan dan kekecewaan, namun juga menghadapi kebahagiaan dan keberhasilan. Melalui setiap pengalaman, Tere tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Cerita ini menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual Tere dalam menemukan makna sejati dari kehidupan dan cinta. Namun, Tere juga harus menghadapi konflik dan perjuangan yang tak terduga. Cinta dan persahabatan diuji oleh rahasia kelam dan intrik yang mengancam untuk mengubah segalanya. Tere harus memilih antara mempertahankan apa yang penting baginya atau merelakan untuk melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, Tere menghadapi tantangan tersebut dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Akankah dia mampu melalui semua ujian ini dan menemukan kebahagiaan sejati? Dalam perjalanan yang penuh liku ini, Tere menemukan kekuatan sejati dalam dirinya sendiri. Ia belajar bahwa keberanian dan keteguhan hati bukanlah hanya tentang menghadapi rintangan, tetapi juga tentang menerima kelemahan dan belajar dari kesalahan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngagau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: jam 7 ini hari, ini hari apa? Rabu, Di.
1: Rabu.
0: Berarti
1: Rabu apa ya?
0: Teknologi
1: ya.
0: Fashion kan cuma teknologi kan?
1: Teknologi ya.
0: Iya, berarti nanti kita update lagi informasi tentang teknologi. Oke. Okay? Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih panjang banget sore cerianya sampai

0: Lah, ini anak ngepos foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia
3: udah diam.
2: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
2: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
2: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Terus up up up up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, Mak, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Ya, kita masih di zona teknologi nih, Victor ngobrolin teknologi-teknologi terkini gitu. Kalau teknologi di Instagram ya, ada Mi Instan.
0: Ada Mila.
1: Saya ada, tapi Fauzan enggak ada.
0: Kayaknya itu ya, biasanya tuh IG dia bakal ngupdate terus kalau IG-nya aktif.
1: Oh, tapi
0: di Instagram tak sudah bisa order grid toh.
1: Itu ya.
0: Aduh.
1: Oh my god.
0: Order grid loh. Jadi order grid itu aduh.
1: Coba-coba ini Instagram selebgram ini.
0: Instagram

0: Enggak, bukan masalah private-nya, karena saya bisa, Ji. Private ini, orang enggak bisa repost kapan menyata.
1: Saya enggak peduli orang bisa repost punya apa tidak, yang saya peduli
0: pengaturan,
1: saya mau repost.
0: Pengaturannya kalau ngana tidak bisa, ngana tidak buka repostannya ngana juga tidak bisa.
1: Oh, coba nanti saya cek deh.
0: Gitu. Okay. Tapi sebenarnya Instagram sekarang udah ngupdate-nya tuh yang okay banget gitu. Sekarang fitur-fiturnya dia, fitur tambahannya tuh udah okay juga gitu. Jadi yang kayak kita kayak salah satunya tadi

0: Saya suka, jadi bisa Kak atur tone warnanya. Oh, gitu.
1: Aras toyo. Ya sudah Min, enggak peduli jika pendapat tak deh.
0: Tapi emang sih meta.
1: Iya.
0: Meta tim pengembangannya luar biasa.
1: Oke. Tapi enggak dong.
2: Udah dapat turukannya bagus.
1: Jadi berarti artinya memang itu tergantung dari akun-akun masing-masing lagi gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang jarang aktif bisa jadi fiturnya tidak ada, atau memang ada pengaturan yang harus dicoba gitu. Iya, bertahap sih. Iya, benar. Oke. Mungkin bisa dicek-cek juga Instagram kamu, teman Pro 2. Terus gimana sih menurut orang-orang tuh tentang fitur-fitur terbaru, misalnya kayak reorder grid itu gitu kan. Siapa tahu teman Pro 2 juga mau ngobrol sama kita. Boleh lah ya di 0811410968
0: atau di all social media kita RRI_Makassar.
1: Juga boleh komen di RRI Digital.

ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: aja aku cuma nih, iya sih, kok mau bicara, kok mau bilang apa?
1: Ya pokoknya thank you so much buat kamu semua yang udah temenin kita, teman Pro 2 ya.
0: Yep.
1: Have a nice night malam ini barengan sama teman-teman kita di Jaga Malam.
0: Oke. Okay.
1: Dan stay safe, healthy. Kita pamit undur diri. Saya Wikar.
0: Saya Enggi.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
0: Bye. Bye-bye.

0: FM Jakarta, seluruh Indonesia, teman Pro2 lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman Pro2 bahwa gue nggak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman Pro2. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak sini ya?
2: Kalau nggak baik nggak.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih.
2: Yes.
0: Gokil. Jadi memang kalau misalkan lu denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
2: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman Pro2 seluruh Indonesia?
2: Halo teman Pro2,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Pro2, gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023? Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: tahu
0: gak?
4: Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh,
4: ya.
0: Proyeknya Bang Lingga dulu.
4: Oke. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelama nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa nggak dijadiin aja?
0: Bener. Gitu, Bang Lingga. Awalnya?
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan.
0: Uh-huh.
4: Udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya?
2: Kita rilisnya EP.
0: EP? Oh EP. Banyak berarti ya?
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
2: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari... Ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih? Konsep
0: secara keseluruhannya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album.
2: Kenapa EP? mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misalnya satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya. Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya. Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya ya, ada 3 lagu ya.
4: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman produser kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya. Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang.
1: Asik.
0: Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya. Berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh-boleh dari Bang Dias dulu.
2: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
2: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi.
0: Eish.
2: Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
2: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
2: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
3: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
3: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Produa gitu, merasakan dimana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
3: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan. Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap. Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental. So siapapun temen Produa di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
3: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya?
3: Sih,
0: ongoing
3: jadi,
0: gitu?
3: Ya, pasti kan kita tadi, lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya. Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif. So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Produa semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak

0: Setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Yang balap di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
2: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Jangan begal. Bajing loncat, bajing loncat.
1: Bahaya, gawat itu.
0: Oh gitu kan? Oh, lebih ke hobi?
1: Hobi.
0: Musik, musik, main musik. Oke, okay. Lebih produktif berarti ya?
1: Iya.
0: Kalau Kang Linga?
3: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke. Okay.
3: Seneng baca buku.
0: Oke.
3: Okay. Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh banyak, lu pelariannya sebenarnya banyak ya?
3: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
3: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
3: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
3: Banyak.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
3: Ah, oh, sering banget.
0: Oh, sering banget. Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi. Terus ya. Cari helm mana nih yang jamet.
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
1: Jangan.
0: Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya.
3: Yes.
0: Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simpel dengerin lagu aja Kang. Okay. Itu udah paling simpel. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simpel tuh.
3: Ya, berarti someone Bang Elan harus denger terus berlari sama bertahan lah.
0: Nah, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya Kang ya, lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini, atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu, fase jatuh lu nikmatin dulu baru lu bangun gitu.
3: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
3: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
3: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
3: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
3: Bisa pun.
0: Di kosan.
3: Bisa.
0: Bisa banget.
3: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
3: Jadi. 911 call me. Emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu. Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Bang?
1: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
1: Terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
1: Enggak sampai.
0: Berapa?
1: Enggak 2 tahun, 3 tahun.
0: lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
1: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama ya? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
3: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
3: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
3: Salah satunya.
0: Iya. Yeah.
3: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
2: Aduh, bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
3: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
3: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
3: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
3: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
0: Oh,
1: yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: udah lirik.

0: lirik notasi, iya.
1: Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
0: Tinggal di apa?
1: Tinggal
0: di ubek-ubek lah.
1: Di ubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi nggak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
0: Apa bisa gimana? Lagi senang-senang banget. Bisa lagi apa? Down-down banget gitu.
1: Berarti Kang Rias harus nanya, lo lagi kenapa nggak gitu? Lo harus kita
0: sering
1: gitu.
0: Sih.
1: Sering sih.
0: Cuman itu pribadi ya.
1: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
0: Gitu. Oke. Okay, okay. Connect lah kita.
1: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
0: Lumayan.
1: Berapa?
0: Lumayan.
1: Dua hari ada?
0: Enggak, paling satu hari. Tiga hari ya.
1: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop. Dulu tuh apa ya? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
1: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenalnya?
0: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi kita sering intens ketemu lah.
1: Gitu. Lalu dari situ.
0: Dari situ. Gitu.
1: Baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang.
0: Gitu. Hai.
1: Agak serem ya lo gitu ya.
0: Oh gawat.
3: Cuma waktu itu gue nggak jawab Bangnya lah.
1: Oh gitu.
3: Dias mau golok. Goloknya gitar.
1: Oh goloknya gitar. Katanya apa, di fretnya kalau dicabut golok itu.
0: Jaga-jaga Bang.
1: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, Nama Produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
0: Waduh.
1: Boleh ya Bang ya diceritain nanti Bang?
0: Boleh Bang. Boleh Bang.
1: Boleh Nama Produser, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produser FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke, Nama Produser. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Produ, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu. Lagi ngerasa gak ada masalah. Gitu kan kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya. Suka ngisi TTS sama Sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Gitu kan, basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau dia emang benar-benar bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megang ya?
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, terus suka diskus bikin aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini nggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong deng deng tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi, Dias? Gitu. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Persif gue ketika ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah.
0: Mm-hmm.
2: Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih okay, proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage. Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung, balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Okay.
2: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Nice, itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya. Ranger, gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya. Hope and love. Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
2: Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, kalau di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi gak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Elan, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Itu pernah gak mungkin Bang Dias dulu, pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok. Sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja ya, diminimalisir.
1: Tapi itu juga sih. Apa, jadi apa ya. Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Tena naon.
0: Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh. Tenan
2: kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda banget.
2: Apa mengayomi.
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay, ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di-manage. Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecil ya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Sehingga kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu. Udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita gak bisa hadapi ya then you die. Iya gak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau gak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak nggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya, salah. Dari polisi yang salah ya
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh jadi bedah.
0: Kan, bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya benar, gitu
2: kan.
0: Benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: S3 marketing.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
2: Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar
1: semua. Rilis sebuah lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini nggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais,
1: harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh?
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi ini?
1: Mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang Dias rasain gitu.
0: Resep. Iya.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
2: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
2: Enggak lah, udah.
1: Udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Sun apa nih? Sun sayang apa?
0: Bukan. Sun Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih di MLC teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi semuanya bisa didengar.
0: Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Pro 2 di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu, mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu, pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu. Kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan. Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi bang mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan
2: di apa?
0: Jualan golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas. Kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang?
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court?
1: Iya. Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Bagus. Kortela. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir kesini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekesan dari pamit and please welcome Ranger.

sore ceria ya. Sore ceria, jaga malam bareng Rai nemenin kamu Teman Berdua di hari ini. Dan tentunya di malam hari ini Teman Berdua bareng Rai bakal banyak informasi juga yang bakal aku nemenin kamu. Di satu jam awal ini bakal ada zona komunitas juga yang bakal nemenin Teman Berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro Makassar, teman terbaik kamu.

Pasar Teman Terbaik Kamu. Terang berdua balik lagi di Jaga Malam ya, bareng Rain dan kamu. Sorry banget terang berdua kalau aku agak belibet ngomongnya, karena kayak sariawanku masih sakit banget, jadi gak bisa kayak terlalu banyak ngomong, kayak perih banget.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: FM, teman terbaik kamu.

107.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlambat 2 ini aku pengen spill beberapa komoditas buat kamu yang suka jalan kaki.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: lanjut lagi ya, masih dijaga malam sama berdua nemenin kamu. Jadi buat kamu jangan kemana.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
0: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

storynya, saya lihat storynya, jadi gue kasih saran bilang kalau mau kok setiap dia story di suatu tempat ya balas saja storynya, bilang ih ini di mana bagusnya ini, padahal sebenarnya nggak ada niatnya mau ke sana, cuma memang karena ya pengen bikin pembahasan gitu. Nah coba diingat-ingat lagi teman Pro 2, atau mungkin kamu punya jurus andalan boleh di sharing juga, gabung sama kita di 0811410968 atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

juga bisa keluarkan jurus-jurus terjitunya untuk bisa mendekati orang yang memang kamu suka. Ada yang sampai jadian, congratulations, tapi ada juga yang kayaknya masih stuck-stuck di situ aja. Habis itu nanti lama-lama hilang, jatuhnya ya ghosting. Ya udah, enggak apa-apa, cari yang lain lagi.

dan alhamdulillah sekarang sudah jalan 2 tahun. Bisa aja komunitas mempertemukan cinta kalian. Selamat buat Fadli, ditunggu undangannya juga ya. Kalau bisa nanti komunitasnya diundang juga di zona komunitas Pro 2 Makassar. Oke, thank you buat Fadli. Terus ada juga dari Rama, katanya jurus terjitunya adalah

Hasrul. Hasrul katanya, dulu saya suka sama adiknya temanku. Nah itu hari pura-pura kak bilang tidak bisa kak hubungi kakaknya, jadi adiknya yang ku DM. Sampai sekarang masih baku DM-DM tapi belum terlalu berani. Kira-kira ini kok Hasrul sudah dapat izin kak dari kakaknya? Harus dekati memang dulu kakaknya baru adiknya, biar itu langsung jadi. Tapi kadang yang punya adik perempuan itu kadang kakaknya tidak mau kalau ada hubungannya dengan temannya, karena tahu nih sifat aslinya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih bingung gimana sih sebenarnya caranya memulai pembahasan sama doi supaya doi itu ndak ilfil, karena sedikit sedikit sekarang itu kayak gampangan orang ilfil, ndak tahu kenapa, apakah karena gara-gara terlalu banyak konten-konten yang bikin kita jadi kayak agak-agak terbawa sama konten itu yang awalnya ndak ilfil, tapi gara-gara lihat itu konten akhirnya

coba semuanya boleh juga. Dan yang paling penting yang harus kamu lakukan kalau kamu mau dekat sama someone spesial kamu adalah kamu harus banget, wajib banget memulai chat dengan asyik. Tapi bukan yang asyik sendiri ya. Tapi maksudnya ini chat yang tidak membosankan. Kan kalau yang monoton itu, jangan pernah chat lagi apa, lagi di mana, udah makan belum. Jangan, apalagi kalian masih PDKT-an, hindari chat-chat kayak begitu.

0: Selamat bermalam Kamis. Bye-bye.
1: Dek.
2: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget. Cantik. Kamu yang buat ya?
3: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
2: Loh, Dek. Kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin deh dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
3: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
2: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seorang ibu menyuruh seorang anaknya membeli sebotol penuh minyak. Ia memberikan sebuah botol kosong dan sejumlah uang. Kemudian anak itu pergi membeli apa yang diperintahkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia terjatuh. Minyak yang ada di dalam botol itu tumpah hingga separuh. Ketika mengetahui botolnya kosong separuh, ia menemui ibunya dengan menangis. "Saya kehilangan minyak setengah botol, Ibu. Saya kehilangan minyak itu." Ia sangat bersedih dan tidak bahagia. Tampaknya, ia memandang kejadian itu secara negatif dan bersikap pesimis. Kemudian, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dengan jumlah uang yang sama. Kemudian anaknya pergi, dan dalam perjalanan pulang, ia juga terjatuh. Separuh minyaknya tumpah. Ia memungut botol dan mendapati minyaknya tinggal separuh. Ia pulang dengan wajah berbahagia. Ia berkata pada ibunya, "Oh ibu, saya tadi terjatuh. Botol ini pun terjatuh dan minyaknya tumpah. Bisa saja botol itu pecah dan minyaknya tumpah semua, ibu. Tapi lihat, saya berhasil menyelamatkan separuhnya." Anak itu tidak bersedih hati. Malah ia tampak berbahagia. Anak itu tampak bersikap optimis atas kejadian yang menimpanya. Sekali lagi, ibu itu menyuruh anak yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dan uang yang sama, dan uang dengan jumlah yang sama pula. Anaknya yang ketiga pergi membeli minyak. Sekali lagi anak itu terjatuh dan minyaknya tumpah. Ia memungut botol yang berisi minyak separuh dan mendatangi ibunya dengan sangat bahagia. Ia berkata, "Ibu, saya menyelamatkan separuh minyak ini." Tapi anaknya yang ketiga ini bukan hanya seorang anak yang optimis. Ia juga seorang anak yang realistis. Dia memahami bahwa separuh minyak telah tumpah dan separuh minyak bisa diselamatkan. Maka dengan mantap ia berkata pada ibunya, "Ibu, aku akan pergi ke pasar untuk bekerja keras sepanjang hari agar bisa mendapatkan uang untuk membeli minyak setengah botol yang aku tumpahkan sore tadi, Ibu." Sahabat, kita bisa memandang hidup ini dengan kacamata buram atau dengan kacamata yang terang. Namun, semua itu tidak bermanfaat jika kita tidak bersikap realistis dan mewujudkannya dalam bentuk kerja.

0: Ini anak ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana dia?
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: secara langsung ke ini. Guys, guys, merapat ke dulu, Kodong. Sini, cepat ke. Dua motor hancur, Mi Kodong. Ini pengendaraan juga terkapar, Mi Kodong. Tolong dulu bantuan tak, guys? Yang nonton secara langsung, ku. Sini, ke dulu bantu, Kodong. Bantu, ke. Jalan Lentera sekarang. Pak, pak, pak.
1: Wey,
0: sini dulu, pak.
1: Sudah, Mi, dulu itu. Jangan-jangan secara langsung di situ. Bantu dulu, ini kasihan.
2: Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi.

Temen Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, saya ini

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.
4: Mbak, mau minum apa aja, Mbak? Kamu bisa minum apa yang bisa kita.
3: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Qur'an surah Al-Asyr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
3: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: sayang. Kita lihat kimukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah. Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Gak suka gelar. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya, hati-hati kalau milih produk kecantikan.

0: 6,8 RRI Pro 2 FM Taman Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Aku jadi kayak ragu-ragu gitu menyapa Taman Pro 2, gak tau kenapa. Padahal aku excited banget nemenin kamu lagi di pagi hari ini di Kamis. Tanggal berapa sekarang? Enggak, tanggal 19, 18 ya, baru tanggal 18. Tapi it's okay lah, buat aku masih aman-aman aja ya kan. Semuanya juga aman, sehat. Mudah-mudahan sehat, sudah bangun semuanya. Semoga udah bangun semuanya ya. Aku temenin kamu aktivitas di hari Kamis ini. Dan seperti biasa, satu jam pertama kan ada info kesehatan untuk kamu. Jadi kira-kira aku bakal ngasih kamu info apa. Habis ini aku bakal balik, tetap di sepeda. Selamat pagi teman-teman.
1: Krik, krik, krik, krik. This

only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Semalam 0,8 RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku lanjutin ya. Dispada, kalau tadi aku bilang kalau aku bakal ngasih kamu info kesehatan, sekarang ini dari keresahan aku aja sih sebenarnya. Kayak beberapa bulan ini, let's say ya, bisa dibilang beberapa bulan ini aku tuh gampang banget ngantuk. Setelah aku cari sini sana berbagai macam artikel, ternyata ada beberapa penyebab yang perlu kamu awasi kenapa kamu mudah ngantuk. Karena ini cukup mengganggu ya. Kalau misalnya mengantuk ya udah di jam-jam yang mau tidur tengah malam atau mungkin let's say pagi ya, wajar banget. Tapi ada juga beberapa kesempatan aku sore ngantuk, siang ngantuk gitu. Jadi kayak banyak hal yang aku lakukan di aktivitas aku tapi malah ngantuk. Jadi ini cukup mengganggu banget. Bahkan aku kayak sekarang tuh bahkan perlu tidur even cuman 30 menit aja. Kalau aku udah tidur dulu bentaran, aku bangun udah lega gitu. Jadi aku sangat udah mulai khawatir apakah karena yes, I'm 30 apa gimana gitu. Jadi aku mencoba mencari tahu dan ternyata memang ada beberapa penyebab kita gampang ngantuk, tapi ini yang mesti diwaspadai banget karena kalau misalnya enggak ya mengganggu aktivitas kita gitu. Kayak aku harus tidur dulu, mau sebelum kerja, mau masuk pagi, siang, sore, malam harus tidur dulu gitu. Jadi itu cukup mengganggu aku juga sih sebenarnya. Kenapa aku gak bisa seperti orang-orang normal. Tapi kenali yuk hal-hal yang bikin kita ngantuk dan harus diwaspadain. Biasanya sih ya wajar banget kalau kurang tidur. Ini yang paling umum banget ya. Jadi tidur kan harus 7-9 jam. Jadi kalau misalnya kebutuhan kamu tidak terpenuhi di jam itu, maka tubuh kamu memang akan mengalami kelelahan dan bisa memicu rasa ngantuk di siang hari. Selain memang durasi tidurmu, kualitas tidur juga teman-teman dua. Yang misalnya kamu kualitasnya mimpi-mimpi, kebayang-bayang gitu, masih yang tidak pulas, itu bisa menyebabkan tubuh kamu tidak benar-benar istirahat gitu. Apalagi kayak sedikit-sedikit banget cek HP, sedikit-sedikit banget cek HP. Nah itu sebenarnya sama aja kita gak tidur ya. Stres yang berkepanjangan juga ternyata bisa menguras energi fisik dan mental kamu. Jadi kondisi ini bikin tubuh kamu tuh lebih mudah lelah, ngantukan, meskipun memang kamu ngerasa tidak lagi melakukan aktivitas yang berat. Selain stres, depresi dan gangguan kecemasan ternyata juga sering banget dikaitkan sama rasa ngantuk yang kamu rasain berlebihan itu. Jadi rasa ngantuk ini bisa muncul karena memang menurunnya motivasi untuk beraktivitas ya. So ya, harus dibangkitkan motivasi itu teman Pro 2. Kayak sekarang aku udah ngantuk banget ya. Jadi aku coba mencari cara gimana caranya gak ngantuk. Kalau bisa aku nontonnya yang lucu-lucu gitu loh, yang gokil-gokil. Gokil-gokil deh lawannya, bahasa gak aku pakai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Apalagi yang biasanya bikin kita ngantuk, teman Pro 2, dan ini harus banget kamu wanti-wanti gitu ya. Selain ya kurang tidur, ternyata stres, depresi, dan gangguan kecemasan ini sering banget menyita energi kita, sehingga bikin akhirnya fisik kita jadi rentan gitu. Apalagi namanya ngantuk, ketandanya memang bahwa something wrong with our body, teman padua ya. Terus ternyata yang biasanya bikin kita ngantuk adalah dehidrasi. Jadi kurangnya asupan cairan ternyata bisa mempengaruhi fungsi tubuh kamu, termasuk sirkulasi darah, suplai oksigen ke otak. Karenanya memang seseorang akan bisa merasa lemas, sulit fokus, dan lebih mudah mengantuk karena si dehidrasi itu. Jadi penting banget untuk memenuhi kebutuhan cairan harian kamu, teman berdua ya, agar tubuh kamu tetap berfungsi dengan baik. Terus juga kamu harus perhatikan juga pola makan kamu. Biasanya kamu kalau misalnya konsumsi makanan yang tinggi gula, karbohidrat sederhana juga ternyata bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang akhirnya mengikuti penurunan energi secara cepat. Dan kondisi ini sering banget membuat tubuh kamu merasa ngantuk setelah makan. Nah, jadi sebaliknya, kalau misalnya pola makan kamu seimbang, proteinnya cukup, serat, lemaknya, lemak sehatnya dapat, ini bisa membantu menjaga energi kamu tetap stabil sepanjang hari. Jadi penting banget perhatikan pola makan kamu ya. Apalagi kalau misalnya kamu minum kopi yang manis-manis gitu, kamu bilang itu buat energi, tapi nanti setelah kopinya habis, setelah waktu istirahat, dia akan menyita lebih banyak waktu istirahat untuk kamu gitu. Jadi aku mikir-mikir, kalau minum kopi tuh aku kayak bener-bener besok nih libur nih kan, jadi aku bisa istirahat. Jadi bukan buat cuman menambah energi aku aja, tapi bisa membantu beristirahat. Karena yes, gula bikin kita ngantuk gak sih?

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Sepada, selamat pagi teman Padua. Sebelum aku closing di informasi kesehatan kita di pagi hari ini ya, ada beberapa lagi yang pengen aku sampaikan. Biasanya jadi penyebab ngantuk dan perlu kamu waspadain. Tadi banyak banget ada depresi, kurang tidur, kurang terhidrasi ya, jadi dehidrasi, dan lanjutin lagi ke anemia atau memang kamu kekurangan sel darah merah yang bikin pasokan oksigen ke seluruh tubuh kamu berkurang teman Padua, dan akibatnya memang kamu akan sering merasa lelah, lesu, pusing, dan mudah mengantuk. Kondisi ini juga sering banget terjadi terutama pada wanita, karena makanya kita perlu mendapatkan pemeriksaan medis gitu apabila gejala ini terus berlangsung terus menerus. Enggak tahu kenapa, karena kan ini masalah kurang darah kan, dan kalau perempuan itu ada yang namanya menstruasi. Jadi di masa aku memang menjelang menstruasi dan pas menstruasinya tuh aku memang seperti orang yang kurang energi gitu loh. Jadi memang itu berasa banget di kita perempuan yang kebanyakan memang memakai apa ya, kalau aku ini teori aku aja, don't believe me, tapi kamu harus percaya bahwa memang ya anemia biasanya memang menjadi sering banget terjadi di perempuan karena kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang memang tidak seberat laki-laki, tapi itu menguras mental kita gitu loh ya, bukan in physically tapi in mentally. Jadi memang harus banyak-banyak aware sama kesehatan mental teman Padua gitu. Atau kamu mengantuk karena memang ada gangguan tidur gitu, ternyata memang bikin orang biasanya ngantuk itu memang biasanya ada tanda gangguan tidur seperti sleep apnea, insomnia mungkin, atau narkolepsi. Dan biasanya penderita sleep apnea ini itu pernapasannya sering berhenti memang saat tidur, jadi kualitas tidurnya menurun meskipun tidurnya terlihat cukup bahkan nyenyak gitu. Akibatnya karena memang sleep apneanya ada gangguan, harus terbangun lagi, tidur lagi, terbangun lagi. Ini yang bikin tubuh kita tuh ngerasa cepat capek gitu. Jadinya mulai ngantuk dan keesokan harinya. Jadi mesti harus diskusi dulu misalnya memang ke pihak-pihak yang profesional di bidangnya. Kalau misalnya rasa ngantuk ini sudah mulai mengganggu aktivitas kamu teman Padua gitu ya. Jangan sampai terlena, itu paling penting karena kita gak pernah tahu yang di dalam tuh apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi butuh bantuan dari pihak-pihak yang profesional like dokter, psikiater, dan segala macamnya ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk ngecek diri kamu sendiri. Habis ini aku bakal spill lagu pilihan kamu yang bisa kamu vote nanti di jam 8 ya. Sampai ketemu nanti lagi. Kita biarin dulu lagu-lagu enak yang lewat untuk kamu.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Tahu nggak sih, Piala Dunia 2002 merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh dua negara sekaligus, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Biasanya, FIFA hanya menunjuk satu negara sebagai tuan rumah. Namun, keputusan tersebut membuka era baru dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola dunia. Meski sempat diragukan, dua negara ini berhasil membagi stadion, jadwal, dan pertandingan secara efektif, sehingga turnamen berjalan sukses pada Piala Dunia 2002. Kesuksesan tersebut kemudian berlanjut di Piala Dunia 2026, yang nantinya menjadi edisi pertama dengan tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menandakan evolusi baru dalam skala dan kolaborasi penyelenggaraan turnamen dunia.

98.8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu sepadan. Selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 7 ya, saatnya aku spill lagu pilihan kamu yang aku punya. Seperti biasa, dua lagu Indonesia dan dua lagu mancanegara siap menyemangati kamu di pagi hari ini. Di vote nanti di jam 8 ya. Ada Dia Indakus Malu-Malu. Ya,

0: Udah siap loh. Ada Nuna Rollerblade.
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
0: Kamu bisa vote keempat lagunya di 08114101968 WhatsAppnya, Instagramnya di @radio_per2makassar, dan aku tungguin di @radio_digital. Make sure kamu download di Play Store App Store kamu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Semoga umur 8 ya dari Produa FM, teman terbaik kamu. Yes, aku seperti biasa juga, sedang ada lagu pilihan kamu. Aku bakal ngasih kamu perakiraan cuaca dari bmkg.co.id. Jadi hasilnya bisa sangat berbeda-beda, jadi kamu cek secara berkala. Alright ya. Untuk di hari Kamis ini, mostly daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan tuh berawan, teman Produa. Hanya Kepulauan Sangkarang yang diprediksi cerah, dan bisa kamu cek secara berkala juga ya. Nanti aku coba-coba di jam, maybe jam 9-an, apakah ada perubahan apa gimana gitu untuk perakiraan cuaca hari ini, untuk membantu kamu beraktivitas di luar ruangan ya. Dan suhu hari ini itu bersekitar 26 sampai 32 derajat Celcius. Jadi aman banget untuk di semua kabupaten ataupun ini Kota Makassar. Sorry, teman Produa, ini Makassar, dan aku coba untuk ke Sulawesi Selatan ya. Ini ada kesalahan nih. Karena kalau di Makassar doang mah ya hampir sama lah semuanya. Yang paling penting adalah untuk teman Produa yang berada di luar dari Makassar, bener nggak ya, yang masih ada di Sulawesi Selatan. Oke, okay. Finally aku dapetin beberapa perkiraan yang ternyata cukup beraneka ragam. Ada daerah yang diprediksi berawan, hujan ringan, cerah dan cerah berawan, teman Produa ya. Kita ke daerah yang cerah berawan dulu, hanya Kepulauan Selayar diprediksinya. Terus juga untuk di Bulukumba itu diprediksi berawan, Jeneponto juga, Goa, Sinjai, Bone Maros, Pangkep. Terus kita ke Wajo, Sidrap, Nrekang, Kota Makassar dan Kota Palopo diprediksi berawan. Sementara daerah yang diprediksi hujan ringan, ada beberapa daerah juga seperti Kabupaten Bantaeng, terus Baru, Sopeng, Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Parepare itu diprediksi hujan ringan. Dan ada satu kabupaten yang diprediksi cerah, yaitu Takalar, teman Padua. Jadi beragam ya untuk kamu memang yang ada di beberapa kabupaten dan Sulawesi Selatan yang iya benar, kabupaten ataupun kota yang ada di Sulawesi Selatan udah aku coba bantu untuk bacain perakiraan dari bmkg.go.id. Tapi ingat, kamu bisa cek secara berkala karena kemungkinan bisa beda-beda prediksi dan perakiraannya ya. Kita bakal lanjutin keseruan kita di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, abis ini aku balik untuk kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusul ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusul lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?